sashen Hausa ake ci gaba da sauraro na Bond 92.9 godiya ta musamman ga Hassan Al-Hassan dan mutan Sileja wato na Radio Faransa da fatan yana guza da akwatar radion sa a daidai wannan lokaci muna da ƴan sauran mintuna kaɗan ina ga Bond 92.9 godiya ta musamman ga Hassan Al-Hassan dan mutan Sileja wato na Radio Faransa da fatan yana guza da akwatar radion sa a daidai wannan lokaci muna da ƴan mintuna kaɗan ina ga ramadan shakata da waƙar da ƴan mintuna 1 zuwa 2 kafin mu dawo mu tara ƴan ko matsamin mu ga aiki ga abokan aikin mu na bangaren yarbanci